0: Android mereknya. Mana dia yang ngulung kayak woy woy ra. Mana kau kurut tuh dari malah. Cicit lah, mereka perwala.
1: Yama, you mob, you're listening to Blackout on Triple J.

0: yang ulun paling wae wae ra. Ada kabur ulun dari malah. Cicit lah, mereka perwala.
1: All around Australia, this is Triple J.

ada alkon duren mareke. Ada yang ulung mai oi oi ra. Ada kokoro ton dire malah. Cecet nah, marka perwala.